0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry, konten.
2: Saya nggak
3: kesehatan. Saya nggak kesehatan.

0: para pendengar sekalian, lanjut
1: Betul
0: lagi dengan
2: sorry konten ya, saya kira santai juga.
1: Sounds as tanya-tanya nasrul sampai. Kombayang mana tuh?

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: question.
2: Sorry,
3: konde. Saya
2: enggak kesel sama tadi.